Tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya Internet Suka-Suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai nge-game, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: Jam 4 pagi, saat kota masih tertidur pulas, dan bendera-bendera kecil baru melambai tertiup angin subuh, kami sudah di sini. Menyapu sisa semalam, memastikan jalanan bersih, agar kamu bisa berangkat kerja dengan nyaman. Kami bukan pahlawan yang masuk buku sejarah. Kami hanya rakyat kecil yang percaya kalau semua orang menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, negara ini bakal berdiri tegak dan hebat. Nasionalisme itu sederhana. Bekerja jujur dan penuh kasih untuk sesama. Selamat Hari Kemerdekaan.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, Human Driven.

Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu. Dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol, penipu memastikan bahwa

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka Indihome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3x24 jam.
0: Hiburan lengkap, cuy.

Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keaslian.

bijak bersuara. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri.
1: Tanah airku tidak kulupa.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya.

0: kamu disuruh hemat, disuruh menabung, tapi nggak ada yang kasih tahu. Sistem ini dibuat biar kamu tetap merasa kurang. Setiap hari kita dicekoki nasihat, jangan boros. Nabunglah, atur keuangan. Tapi ada yang mereka nggak pernah bilang, harga naik terus, gaji stagnan, dan semua biaya hidup meningkat. Nggak peduli sekeras apa kamu hemat, kamu tetap kejar-kejaran sama sistem yang nggak adil. Iklan di mana-mana nyuruh kamu belanja. Promo besar, cicilan 0%, kredit gampang. Tapi giliran kamu nggak sanggup bayar, kamu yang disalahin. Dibilang nggak disiplin. Padahal sistemnya dibikin biar kamu ketagihan konsumsi. Dan semua itu dibungkus rapi pakai motivasi palsu. Ini fakta pahitnya. Sistem butuh kamu tetap lapar, supaya kamu terus kerja, terus cari, dan terus bayar. Jadi apa solusinya? Sadar dulu, kamu bukan malas atau boros. Kamu cuma belum keluar dari jebakan ilusi sosial. Ubah fokus. Dari nabung buat belanja, ke bangun fondasi bebas finansial. Dari ikut arus konsumsi, ke milih investasi kecil tapi konsisten. Dari ikut nasihat motivator, ke belajar dari realita hidup sehari-hari. Karena kalau kamu sadar sistem ini nggak netral, kamu nggak akan main di dalamnya dengan cara yang polos. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254 3967 10 atau di bagian marketing kami di 08.

0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Aduh, jatuh lagi gue di balap karung. Ampun dah.
1: Makanya Bud, baru jatuh sekali udah nyerah. Gimana mau ngadepin hidup di zaman serba mahal gini?
0: Beda cerita tuh. Cari kerja susah, cicilan numpuk, berasa perang tiap hari.
1: Nah, itu dia. Pahlawan dulu jatuh bangun kena peluru tetap bangkit. Kita jatuh karena keadaan, ya bangun lagi. Perjuangan kita sekarang tuh pantang menyerah ngejar masa depan. Jangan mau kalah sama karung.
0: Iya ya, benar juga loh. Oke deh, ulang lagi. Gue pasti menang.
2: Pantang menyerah adalah jiwa bangsa kita. Mari terus berjuang di medan kehidupan kita masing-masing. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X-Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Ayo buka tabungan panin multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panin multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
1: More hits for you, so stay tuned.

Motivasi bikin kamu semangat, tapi besok lusa kamu lupa. Yang kamu butuh bukan motivasi, tapi kesadaran kenapa kamu nggak bisa diam. Kamu bukan malas, kamu cuma belum sadar kenapa kamu harus jalan terus. Kebanyakan orang kejar semangat, tapi nggak tahu arah. Akhirnya semangat itu luntur, karena motivasi itu seperti api unggun di tengah malam. Hangat, tapi cepat padam. Tapi kalau kamu punya kesadaran, kamu jadi kayak matahari, nggak perlu dinyalakan, nggak butuh disemangati. Dia nyala, karena memang itu tugasnya. Kesadaran itu muncul saat kamu sadar, hidupmu nggak bisa diulang. Waktu ini

Serang nomor 77. Reservasi sekarang di 08222787802. Follow juga TikTok dan Instagram.

0: teh kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
1: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
0: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
1: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
0: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
1: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
0: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja

0: tangan merekalah masa depan Indonesia berada. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Seorang pria kesulitan menjual rumah tuanya seharga 1 miliar rupiah. Selama 6 bulan penuh, puluhan calon pembeli datang, tapi semuanya pergi karena merasa rumah itu terlalu jelek untuk harga semahal itu. Semua agen properti menyuruhnya menurunkan harga menjadi 700 juta agar laku. Tapi dia menolak. Pria ini punya ide gila. Dia mendatangi tetangga di sebelah kanan dan kiri rumahnya, yang rumahnya lebih kecil dan lebih jelek dari rumahnya. Dia membayar mereka berdua masing-masing 1 juta rupiah hanya untuk menancapkan plang palsu bertuliskan, "Rumah ini dijual 1,5 miliar. Keesokan paginya, seorang calon pembeli datang ke jalan itu. Dia melihat dua rumah jelek dijual seharga 1,5 miliar. Lalu matanya tertuju pada rumah si pria yang berada di tengah, lebih besar, dan harganya hanya 1 miliar. Tanpa menawar satu rupiah pun, pembeli itu langsung membayarnya tunai hari itu juga. Merasa dia baru saja menemukan diskon langka dan menang telak. Si pria tidak mengubah rumahnya. Dia hanya mengubah perbandingannya. Manusia pada dasarnya tidak tahu berapa nilai asli dari sebuah barang. Mereka hanya tahu membandingkan. Sebuah harga baru terlihat murah saat kamu meletakkannya di sebelah harga yang tidak masuk akal. Seringkali, kamu membeli sesuatu bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena egomu merasa telah memenangkan sebuah kesepakatan. Inspiration for every generation.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Kini saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang,

Gen marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Wahe, mau bumbu Sunda, mau bumbu Jawa, pas dimakan bareng-bareng di meja warung ini, rasanya tetap sama. Enak.
1: Iya juga ya, beda selera tapi perutnya sama-sama kenyang.
2: Beda-beda tapi tetap satu jua, itu baru Indonesia.
0: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi warna yang memperindah Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selamat HUT RI.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya, Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa, Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3 kali 24 jam.
0: Hiburan lengkap, ciusan Bu RT, demi apa?
1: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton IndiHome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
1: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
0: Fix Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
1: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

0: People, dan aduh udah masuk bulan baru gitu ya. Kalau misalkan dirasa bulan kemarin tuh pengeluaran banyak banget, terus juga bulan ini mau pengiritan, kayaknya buat X People gak perlu takut lagi kantong jebol gitu ya. Apalagi masalah internet yang lemot, plus kuota cepat habis, tambah lagi mungkin belum pengeluaran yang lain. Coba deh untuk pakai IndiHome One Dynamix. Kenapa? Karena dengan pakai IndiHome One Dynamix, internet kenceng, itu 50 Mbps, terus free instalasi, bonus kuota keluarga 30GB, sama free wifi IndiHome. Dan coba deh tebak, untuk harganya berapa? Harganya cuma 300 ribuan aja X People. Wow, itu kita udah bisa streaming, gaming, scroll medsos, digas terus ya. No drama, no limit. Jadi buruan, ayo pasang IndiHome One Dynamix. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, bisa menghubungi wilayah Serang ke Bang Ajid di nomor 0852 1797 2222, atau untuk wilayah Cilegon ini bisa ke Sestika ya di nomor 0812 8966 2625.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Sekolah membentuk kepatuhan, bukan kreativitas. Gak semua orang bodoh itu gak lulus sekolah. Dan gak semua yang lulus itu pinter. Karena sistem pendidikan kita lebih suka anak yang patuh, bukan yang kritis. Disuruh hafal, bukan mikir. Disuruh nurut, bukan nanya. Hasilnya, banyak anak pinter, tapi takut gagal.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. Opini 1, emas masih bersinar, tapi pasar tidak boleh naif. Emas kembali menjadi perhatian, tetapi kenaikannya tidak berarti aset ini selalu aman. Pergerakannya dipengaruhi suku bunga, inflasi, dolar AS, dan ketidakpastian global. Pelonggaran suku bunga mendukung emas, sementara dolar menguat dapat menekannya. Emas bukan mesin uang yang bisa ditebak dengan satu indikator. Pernyataan bank sentral, data inflasi, atau geopolitik dapat mengubah harga dengan cepat. Safe haven bukan berarti tanpa risiko, melainkan memiliki risiko berbeda. Opini 2, matinya hak milik. Kita menjadi penyewa seumur hidup. Dulu, membeli berarti memiliki. Kini banyak produk berubah menjadi layanan berlangganan. Streaming, cloud, software, gym, dan aplikasi membebankan tagihan kecil yang jika digabungkan menjadi kebocoran besar. Masalahnya bukan hanya biaya, tetapi hilangnya kendali. Perusahaan dapat menaikkan harga, menghapus konten, menambahkan iklan, atau mengunci fitur. Harga properti yang sulit dijangkau membuat generasi muda menjadi penyewa tanpa aset. Audit langganan dan pangkas layanan yang tidak penting. Kenyamanan sesaat jangan dibayar dengan hilangnya kepemilikan jangka panjang. Opini 3. Ekonomi tumbuh 5,29%, tetapi dompet rakyat belum tentu lega. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,29% pada triwulan kedua 2026 layak diapresiasi, tetapi belum membuktikan semua masyarakat pulih. PDB dapat meningkat ketika keluarga menunda belanja, mengurangi tabungan, dan berhati-hati menggunakan kredit. Bagi rakyat, ekonomi diukur dari pendapatan, pekerjaan, harga pangan, dan cicilan. BI rate 5,75% diperlukan untuk menjaga rupiah dan inflasi, industri, dan masyarakat di luar pusat ekonomi. Pertumbuhan berarti jika meningkatkan pendapatan real, menciptakan pekerjaan, dan dibagikan adil, agar rakyat tidak memilih antara kebutuhan hari ini dan masa depan. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio. AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: atau gak resmi, A.
1: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
0: Eh, rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
1: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
0: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
1: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
0: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
3: Cie, dompet baru nih, Kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
4: Iya, Dek. Soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
3: Terus, Kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa?
4: Iya, bener banget, Dek. Apalagi coba?
3: Nih, satu lagi, Kak. Ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
4: Tahu dong. Cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
3: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
4: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, Dek.

Ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek kantoran bagasi jika naik transportasi umum biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lo.

Saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serra Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serra dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.

Bayangkan sebuah perlombaan paling mematikan di dunia. Dua tim diberangkatkan di hari yang sama, menuju tujuan yang sama, menembus badai es sejauh ribuan kilometer. Keduanya memiliki dana yang tak terbatas. Tim pertama dipimpin oleh seorang bangsawan

jenius. Dia membawa teknologi paling canggih di zamannya. Mesin-mesin bermotor dan perhitungan matematis yang sempurna. Tim kedua dipimpin oleh seorang praktisi lapangan biasa. Dia menolak semua teknologi canggih dan hanya membawa kereta kayu sederhana serta anjing-anjing penarik. Logika orang awam pasti berkata, tim pertama yang canggih akan menang telak. Tapi sejarah mencatat fakta yang mengerikan. Tim pertama bukan hanya kalah, tapi seluruh anggotanya tewas membeku di tengah jalan. Sementara tim kedua tiba di tujuan dengan selamat, santai, dan tanpa kekurangan makanan sedikit pun. Bagaimana mesin canggih bisa dikalahkan oleh kereta kayu? Kita akan membongkar rahasia hukum 20 mil yang akan mengubah cara pandangmu tentang kerja keras seumur hidup. Kisah ini terjadi di awal abad ke-20, perlombaan manusia pertama yang menaklukkan Kutub Selatan. Tim pertama dipimpin oleh Robert Falcon Scott. Sebagai orang modern yang mengandalkan teori, Scott membawa kereta luncur bermotor mutakhir dan kuda-kuda poni yang tangguh dari Eropa. Dia yakin tenaga mesin dan kuda akan mengalahkan rintangan apapun. Di sisi lain, Roald Amundsen memimpin tim kedua. Amundsen tidak percaya pada teori di atas kertas. Bertahun-tahun sebelum berangkat, dia hidup bersama suku asli Eskimo. Dia belajar dari orang-orang yang memang lahir dan hidup di cuaca ekstrim. Amundsen membuang ide mesin dan kuda. Dia meniru suku Eskimo, memakai jaket dari kulit serigala yang ringan tapi hangat, dan menggunakan anjing kereta yang memang memiliki insting bertahan hidup di salju. Disinilah letak kesalahan pertama.

0: Banks Channel.
1: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak berjalan

0: adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: jalan dan tanyakan berapa mereka mau membelinya. Sang anak kembali dengan wajah semakin kecewa. Toko itu menawarnya cuma 50 ribu karena jamnya sudah terlalu tua dan jelek, ayah. Sang ayah tersenyum tenang. Sekarang coba bawa jam itu ke museum barang antik di pusat kota. Beberapa jam kemudian, sang anak kembali dengan gemetar terkejut. Ayah, pihak museum menawarnya seharga 2 miliar. Mereka bilang ini barang bersejarah yang sangat langka di dunia. Sang ayah mendekati anaknya, menepuk pundaknya lalu berkata, "Jika kamu merasa tidak berguna, mungkin kamu hanya sedang berada di lingkungan yang salah. Jangan pernah merendahkan nilaimu sendiri. Carilah tempat yang mengerti hargamu." Inspiration for every
1: generation. Next Channel. X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka. Welcome to X Channel Radio.

0: Kita hari ini mengestafetkan inovasi.
1: Pahlawan dulu menyatukan perbedaan suku.
0: Kita hari ini menyatukan potensi.
1: Perang belum selesai, kawan. Musuh kita sekarang adalah kebodohan, rasa malas, dan keputusasaan.
0: Pegang kendali, ambil peranmu.
1: Satu bangsa, satu semangat, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Aduh, cepet banget gini mah, yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah, itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness.

bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet. Welcome to X Channel.

0: Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik seharga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah terlihat jika kamu berdiri di tempat yang tidak menghargai kualitasmu. Temukan panggungmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online. Semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
1: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
0: Hah? Gubuk apaan tuh?
1: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air,

0: dong. Lokasinya di mana sih emang?
1: Udah, jangan kebanyakan wah wah wah. Dicatat ya. Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangeng Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08-222-7878-002. Follow juga TikTok dan Instagram.
2: Jika kami gugur hari ini, pastikan bendera merah putih itu tetap berkibar tinggi di tanah merdeka. Kalian telah menaikkan benderanya. Sekarang, giliran kami yang membawa bendera ini melintasi batas dunia. Di arena olahraga, di ajang sains, di panggung internasional. Teruskan perjuangan kami. Kami tidak akan berhenti, karena darah pejuang itu masih mengalir di nadi kami.
3: Beda zaman, satu semangat. Terus berjuang untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial. Dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

people, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet sukasuka.

0: Thanks Channel.
1: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit

Polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755

0: Ibu Pertiwi itu indah, luas, hijau, dan biru. Tapi, apa kita benar-benar mencintainya kalau sampah plastik masih kita buang sembarangan di rumahnya? Dulu, para pahlawan mengucurkan darah agar tanah ini bebas dari penjajah. Hari ini, tanah dan laut kita butuh dilindungi dari kotoran dan kerusakan yang kita buat sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara paling nyata mencintai tanah air hari ini. Karena mencintai Indonesia berarti menjaga setiap jengkal tanahnya tetap bernafas. Merdekakan laut kita, merdekakan bumi kita. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: telah menghadirkan
1: kemuliaan
0: sarana untuk terus menghadirkan inspirasi bagi generasi hari ini dan masa depan. Dan kini hari telah berganti.
1: Tak memberi warna.

0: القمر.
1: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
0: وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ.
1: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مُسْتَقِرْ.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

0: الزجر.
1: Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
0: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
0: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
1: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: بَشِيرٌ.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
1: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.

Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin Nudzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
0: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
0: Wa nabbi'

0: muhtadar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: مُنْتَظِرٌ.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: sahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.

0: syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw binnuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
1: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ.
0: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ.
0: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
1: Kazzabu bi ayatina kulliha fa'akhadnahum akhda azizim muqtadir.
0: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.

0: في الزبر.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.

0: hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
1: Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
1: Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
1: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
0: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: البصر.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
1: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Kita sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk selain manusia, selain jin dan selain malaikat. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk yang kita tidak tahu. Karena Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Maka salah satu makhluk yang tidak bisa kita lihat ciptaannya, tetapi mereka bisa kita rasakan keberadaannya, adalah para malaikat. Jadi malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk senantiasa bersama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya jin, maka jin adalah makhluk yang pertama kali menghuni bumi ini sebelum manusia. Tetapi jin itu Allah Subhanahu wa taala berikan karakter berbeda dengan manusia. Kebanyakan mereka kufur kepada Allah, sehingga kehidupan mereka suka merusak bumi dan menumpahkan darah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya Adam alaihi salatu wassalam, malaikat sempat mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb,

ada hubungan baik antara malaikat dan seluruh anak keturunan Adam. Sejak sujudnya para malaikat kepada Adam, maka sejak itulah ada hubung kait antara malaikat dengan seluruh anak cucu Adam. Makanya Adam alaihi salatu wassalam ketika belum ditiupkan ruh, maka iblis itu selalu datang dan melihat-lihat. Terkadang iblis masuk ke telinganya Adam, terkadang masuk ke lubang hidungnya, karena belum ditiupkan ruh, masih berupa patung keras. Kemudian iblis mengatakan, "Lau sulitu alayya la ahlakan." Kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, kuhancurkan dia. Dan nampak hasadnya di sini. Belum lagi ditiupkan roh, iblis sudah hasad tuh sama Adam. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada Adam, Adam kemudian meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala karena lemahnya dia di hadapan iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Adam, setiap lahir anak keturunan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk menjaga Bani Adam dari gangguan syaitan. Itu menunjukkan ada hubung kait. Makanya ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, seluruh anak-anak Adam kebingungan macam mana caranya memperlakukan jenazah Adam. Tidak ada yang tahu ini macam mana Adam meninggal ini, harus diapakan. Maka kemudian malaikat mencontohkan bagaimana caranya melakukan fardu kifayah. Maka malaikat kemudian memandikan Adam, mengkafaninya dan menguburkannya. Yang itu menjadi sunnah bagi seluruh manusia apabila meninggal dunia. Dimandikan, dikafankan dan dikuburkan.

menjadikan kiblat bagi seluruh kaum muslimin. Siapa yang menciptakan pertama Ka'bah? Para malaikat. Malaikatlah yang pertama kali

kemudian Mikail dan Malakul Maut. Setelah itu kemudian Ibrahim baru paham siapa yang dihadapannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus tiga orang ini dengan dua tugas. Pertama tugas kepada Ibrahim, yang kedua tugas kepada keponakannya Ibrahim, Lut alaihi salatu wassalam.

pelaku homoseksual, bahwa mereka bukan dirajam, tetapi mereka dibawa ke atas bukit atau ke atas gedung, kemudian dilempar, setelah itu dirajam dari atas. Seperti Jibril memperlakukan negeri Sodom, dinaikkan dulu, kemudian diruntuhkan, baru ditembakin batu. Begitu ya. Tapi ini tugas pemerintah, bukan tugas antum. Nanti antum tangkepin pula itu orang-orang di jalan itu. Ya. Dibawa ke yang tinggi, dilempar-lempar ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari sini ikhwatu fillah, di sini ada hubung kait malaikat dengan Nabi Lut, dan ada hubung kait malaikat dengan Ibrahim. Kemudian kisah yang lain, kisah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, raja kedua Bani Israel setelah Talut. Talut, Dawud, kemudian Sulaiman. Itu tiga raja Bani Israel. Nabi Dawud alaihi salatu wassalam terkenal ahli ibadah. Makanya kesehariannya Dawud itu menjadikan satu hari untuk melayani rakyatnya, satu hari untuk memfokuskan ibadah dia dengan Rabbnya, dan satu hari untuk mengurus keluarganya. Jadi Dawud membagi tiga tuh. Satu hari untuk melayani rakyatnya, setelah itu satu hari besoknya dia fokus untuk ibadah kepada Rabbnya, satu hari berikutnya baru dia melayani keluarganya. Jadi kalau dia sedang fokus ibadah atau sedang melayani keluarga, datang kaumnya mengadu, tidak akan direken sama Dawud alaihi salatu wassalam. Kenapa?

karena solehnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam satu surat namanya Al-Imran, keluarga Imran, punya anak namanya Maryam, maunya laki-laki tapi keluar perempuan, gitu kan? Karena dia sudah bernazar kalau punya anak diserahkan ke Baitul Maqdis untuk mengabdi, ya sudahlah, perempuan pun tak apa-apa, gitu kan? Diserahkan ke Baitul Maqdis dan dirawat oleh Nabi Zakaria pamannya. Anehnya, Maryam ini enggak pernah keluar dari mihrabnya. Dia beribadah sejak kecil, dia beribadah sampai dia gadis. Subhanallah. Karena ibadahnya itulah Allah perhatikan rizkinya. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya, sudah ada makanan di situ. Dan makanannya aneh. Makanan yang harusnya di musim dingin ada di musim panas, makanan yang harusnya ada di musim panas ada pula di musim dingin. Dari sini Zakaria berpikir, usia saya sudah 100 tahun, istri saya sudah 90 tahun, belum punya anak. Kalau Allah tidak mustahil memberikan makanan musim panas ada di musim dingin, makanan musim dingin ada di musim panas, maka kalau saya terus meminta keturunan, bukan mustahil Allah juga akan memberikan kepada saya. Dari situlah kemudian Zakaria berdoa, maka datanglah Jibril memberi kabar bahwa istri Zakaria telah mengandung Yahya. Lihat bagaimana hubung kait malaikat dengan Nabi Zakaria. Padahal usianya sudah 100 tahun, istrinya 9 tahun.

menolong Rasul. Makanya Rasul langsung tersenyum dan mengatakan kepada Abu Bakar yang di sampingnya, "Abshir ya Abu Bakrin." Berbahagialah Abu Bakar. Jibril memberitahu dia telah membawa 1000 malaikat. Nah, sekarang berapa jumlahnya? 1314 lawan 1000. Nah, kan? Kalau tadinya apa? 1000 lawan 314 kan itu. Sekarang berbalik, enggak imbang.

karena dia takut dengan anaknya, akhirnya dihentikan sholatnya. Kemudian besok harinya dia bercerita kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya sholat malam, saya membaca Quran, terjadi begini-begini. Maka Rasul mengatakan, seandainya kau lanjutkan bacaan Quranmu, maka para malaikat akan turun dari langit dan menyaksikan bacaan. Menunjukkan apa? Ada kaitan malaikat dengan Usaid bin Hudair. Kemudian contoh yang lain juga, Talha bin Ubaidillah dalam perang Badar, atau perang Uhud ke perang Badar gitu, lupa saya. Dia terkena panah badannya. Ya. Namanya manusia kalau terkena panah, ketancap panah gitu kan, dicabut, otomatis kan meringis gitu kan. Minimal berteriak, aduh kan begitu. Jadi dia terkena panah, pas dicabut dia ngomong, aduh sakit gitu kan. Kata Nabi SAW, ya Talha, lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yang turun. Ya Talha, kalau tadi kamu tidak mengucapkan aduh tetapi mengucapkan bismillah, sungguh malaikat akan mengangkatmu dan manusia akan memandang dirimu. Ini menunjukkan fadilah bismillah namanya. Tapi sini ada hubung kait antara malaikat dengan siapa? Dengan Talha. Ya. Jadi malaikat itu ada hubung kait dengan manusia. Sampai pun kepada kita yang bukan Rasul, bukan sahabat, hanya orang biasa gitu kan, malaikat akan bersama kita. Termasuk di masjid ini,

sama istri, tidur dulu, wudu dulu. Ayo wudu sama-sama. Baru kemudian tidur, maka selama kita tidur di samping kita malaikat. Setiap kita berbolak-balik ke kanan ke kiri, setiap kita bergerak, maka malaikat akan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Dan malaikat akan terus berdoa seperti itu sampai Anda bangun. Nah, luar biasa gitu kan. Malaikat akan di samping kita itu. Kalau antum gak wudu, ya setan yang di sampingnya. Jadi ini fadilah, malaikat akan bersama kita. Termasuk juga para malaikat itu akan menjaga kita. Makanya coba perhatikan, coba seandainya antum malam ini jangan tidur di kamar, tidur di teras. Teras rumah antum di luar, antum tidur di situ. Ya. Kemudian antum bangun, ada enggak semut masuk telinga antum? Ada enggak tiba-tiba bangun kecoak di sini? Ada? Atau tiba-tiba ada lipan di sini, kok banyak lipan di telinga saya? Enggak ada kan? Enggak ada. Siapa yang menjaga? Siapa yang menjadikan semut tidak masuk ke lubang hidung? Siapa yang tidak menjadikan kecoa masuk ke telinga? Siapa yang tidak menjadikan lipan itu masuk ke mulut? Kata Mujahid, seorang tabi'in ahli tafsir mengatakan, karena Allah mengutus malaikat untuk menjaga hamba-hambanya. Wa inna alaikum lahafidzin. Dan Allah berikan kepada kalian malaikat para penjaga. Malaikat penjaga beda dengan rakib dan atid. Kalau rakib dan atid pencatat. Kalau penjaga kita itu, kalau seandainya Allah takdirkan kita sedang di jalan, harusnya kita ditabrak, akhirnya tidak jadi ditabrak. Harusnya kita nabrak, tidak jadi nabrak. Harusnya kita jatuh, tidak jadi jatuh. Siapa yang menjaga kita seperti itu? Malaikat. Cuman kan kita tidak tahu, kalau Allah takdirkan Allah menyingkap malaikat, tentu kita akan melihat malaikat di mana-mana. Karena malaikat gaib bagi kita, kita tidak bisa melihatnya. Dan itu menunjukkan bagaimana para malaikat itu bersama Bani Adam. Tetapi ada hal-hal yang terkadang malaikat tersakiti dengan kita. Contoh, Nabi SAW mengatakan bahwa pernah mengusir orang yang ketika masuk ke masjid mulutnya bau bawang. Ya kan? Mungkin kalau zaman sekarang bau rokok lah ya. Kalau zaman dulu kan makan bawang mentah, sekarang kan jarang orang makan bawang mentah kan. Ya bau rokok lah. Makanya kalau para perokok Anda yang belum bisa meninggalkan rokok, kalau masuk masjid jangan kumur-kumur dulu lah kan gitu. Baru masuk gitu. Atau bawa minyak. Gitu. Tapi kan tidak bisa juga, tetap aja kan bau kan. Kenapa kemudian dilarang orang yang makan bawang masuk ke masjid? Ada alasannya, kata Rasul, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Karena malaikat tersakiti dengan bau orang ini sebagaimana anak Adam tersakiti kalau ada di sampingnya. Coba saja, kalau antum sholat di samping antum ini sudah enggak mandi 5 tahun. 5 kali. Ya. Mungkin berapa hari gitu kan, enggak mandi. Ya, ketiaknya enggak pernah dikasih Rexona, umpamanya kan. Mungkin antum mikir-mikir gereng-gereng, enggak khusyuk antum. Tersakiti kan dengan orang sebelah itu. Ya. Sebagaimana orang tersakiti kalau di sampingnya ada orang yang sangat bau, maka malaikat tersakiti juga dengan orang yang bau itu. Menunjukkan malaikat tersakiti dengan Bani Adam. Dua, ketika malaikat Jibril hendak masuk ke rumah Rasul, tiba-tiba enggak mau masuk. Rasul mengatakan, ya Jibril, udkhul masuk. Jibril enggak mau. Rupanya alasannya karena di rumah Rasul itu ada tirai Aisyah, ada gambar makhluk yang bernyawa di situ. Kemudian oleh Jibril diisyaratkan ke gambar itu, oleh Rasul diambil gambarnya, digulung-gulung, kemudian dibuang. Maka Jibril mengatakan, aku tidak mau masuk karena di rumahmu ada gambar yang bernyawa. Kalau kau mau, potong kepalanya, atau kalau kau mau, jadikan dia alas dan dihinakan di sana. Menunjukkan malaikat tersakiti dengan gambar kan, dengan gambar yang bernyawa maksudnya. Ataupun tersakiti dengan orang yang memelihara anjing, malaikat rahmat tidak akan masuk. Termasuk rumah yang banyak patungnya, malaikat juga tersakiti di situ.

Di situ ikhwatul fillah menunjukkan bahwa malaikat pun tersakiti dengan anak Adam. Sebagaimana juga malaikat sangat senang apabila ada anak Adam yang beriman, bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang. Malaikat sangat senang sehingga malaikat akan terus menjaganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para malaikat ikhwatul fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki jumlah yang banyak. Jumlah mereka tidak bisa dihitung dengan jari, dengan kalkulator, dengan apapun alat yang bisa menghitung, malaikat tidak bisa terhitung. Saking banyaknya. Dan itu dilihat oleh Rasul ketika Rasul Mi'raj ke langit, kemudian sampai di satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Setiap hari 70 ribu malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Kalau Ka'bahnya manusia, ya Ka'bah di Mekah. Kalau Ka'bahnya malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Kata Ibnu Katsir, Ka'bahnya malaikat itu sejajar dengan Ka'bahnya manusia di bumi. Jadi kalau jatuh menimpa Ka'bah yang ada di bumi, sejajar. Ya. Menunjukkan bahwa mereka punya Ka'bah. Lah Rasul ketika Mi'raj melihat setiap hari ada 70 ribu malaikat tawaf, habis itu keluar dan tidak kembali.

Hari itu juga keluar, besoknya masuk lagi dengan jumlah yang sama. Hari itu keluar, kemudian besoknya malaikat baru dengan jumlah yang sama. Begitu setiap hari. Coba Anda bayangkan, berapa tuh jumlahnya tuh? Makanya Rasul mengatakan setiap satu jengkal di langit itu ada malaikat yang sedang menata saf dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jumlah mereka banyak. Ya kan? Dan di antara ikhwatu fiddin, walaupun jumlah itu para

kalau tidak salah, Nabi SAW menceritakan tentang dua orang yang memiliki dua kebun. Tiba-tiba awan ini, tiba-tiba ada awan. Awan ini berjalan sampai ke atas kebunnya seseorang. Tiba-tiba mengeluarkan hujan. Anehnya, hujan itu hanya ada di kebun itu saja. Jadi kebunnya luas, ya, tapi hujannya hanya di situ saja. Mama ini satu petak gitu kan. Ini banyak kebun orang, tapi awan itu hanya menghujani petak itu saja. Dan memanggil-manggil nama orang pemilik kebun itu dari atas. Jadi orang yang mengikuti awan itu dari belakang penasaran, kenapa awan itu asik di situ saja? Setiap ada awan di situ lagi gitu kan, dan tidak menghujani kebun sekitarnya. Akhirnya kemudian dia bertanya kepada penghuni kebun itu yang memiliki, siapa namanya? Si Anu. Rupanya persis apa yang ia dengar namanya dengan apa yang ia dengar dari langit. Kemudian ditanya, amalanmu apa gitu kan? Kok bisa kebunmu selalu dihujani? Maka dia mengatakan, karena aku jadikan hasilku tiga bagian. Satu bagian untuk bibit, satu bagian aku infakkan, satu bagian untuk keluargaku setiap panen. Dari sini menunjukkan ma naqasa min mali sadaqah. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Asakir. Ibnu Asakir tentang kisah seorang laki-laki, seorang peniaga, pedagang, orang Damaskus, Dimaskus, orang Damaskus, ya. Dia jadi kalau membawa dagangan itu ke daerah namanya Zabadan, jauh, harus melintasi padang pasir. Di rumah dia di Damaskus, tempat jualan dia di satu tempat namanya Zabadan. Jadi kalau dia membawa dagangan itu, dia harus menyewa orang-orang, mungkin zaman sekarang ini travel gitu kan, untuk membawa barangnya sampai di Zabadan. Akhirnya setelah dia dapat orang yang agak murah mau membawa barang dia ke Zabadan dari Damaskus, berangkatlah dia. Berangkat. Sampai di tengah jalan, kemudian travelnya ini nawarkan, gimana kalau kita cari jalan yang lebih pendek ke Zabadan, jangan cari jalan yang ini, katanya. Akhirnya disepakati boleh juga, biar cepat sampai. Akhirnya dialihkan apa namanya jalannya yang biasa ke yang tidak biasa. Rupanya tersesat di padang pasir. Setelah tersesat di padang pasir, orang ini melihat sepanjang jalan banyak tengkorak manusia. Ada tengkorak kaki, ada tangan, ada kepala, ada ini. Mulai enggak enak nih. Jangan-jangan travel ini rampok pula ini, katanya. Karena sudah enggak enak dia. Kok banyak mayat manusia di sini? Ya. Akhirnya betul, tiba-tiba dihentikan sama travelnya itu. Kemudian travel ini membawa pedang, langsung membawa pedang diacungkan. Mungkin kamu sudah tahu siapa saya. Oh, rupanya betul nih travel rampok ini. Mungkin sudah tahu kamu siapa saya. Rupanya orang gila. Orang gila sekarang kan banyak itu ngejar-ngejar ustaz tuh. Ya kan? Akhirnya kemudian, ya, setelah itu

tembak gitu kan. Lupa Fatihah aja lupa. Diem aja gini kan. Ini apa yang mau dibaca gitu kan. Karena habis ini mau dibunuh masalahnya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilhamkan ada satu ayat tiba-tiba terlintas di kepalanya. Ayat apa itu? Amman yujibul mudtarra idza da'a wa yaqsifu su wa yaj'alakum khulafa'al ar'a ilahum ma Allah. Tiba-tiba terlintas ayat ini, langsung dia dibaca. Kenapa? Sudah ngeblank, enggak tahu apa yang dibaca, tiba-tiba terlintas ayat ini. Ayat ini saja yang dibaca sama dia. Amman yujibul mudtarra idza da'a, diulang-ulang gitu kan. Tiba-tiba malaikat yang ada di langit yang keempat mendengar. Amma yujibul muttara, siapa lagi yang akan mengabulkan doa orang yang kesulitan kalau bukan Allah? Itu maknanya ayat itu. Malaikat yang di atas dengar tuh, langsung diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang ini, kemudian di

Kemudian di padang mahsyar, malaikat itu akan menjadi sa'ikun wa syahid dalam Al-Quran itu. Akan mengarahkan tempat orang-orang yang beriman sesuai dengan tempat yang nyaman bagi dia. Ketika orang kafir lari ke sana ke sini dan mengatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina, celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Orang-orang yang beriman diarahkan sama malaikat ke sini, ya, tempat kamu di sini, sa'ikun wa syahid, kata Allah, akan menjadi penunjuk jalan dan saksi. Ya. Dan orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan keluarganya. Walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ketika mereka masuk surga, malaikat sudah

Hijrah, hijrah gitu kan. Hijrah, ingin hijrah gitu. Siapa yang menolong dia ingin hijrah? Malaikat. Ya. Hijrah, ingin hijrah dari yang tadinya maksiat jadi taat. Yang tadinya tidak berhijab jadi berhijab. Yang tadinya enggak pernah ngaji, rajin ngaji. Siapa yang mendorong hijrah itu? Malaikat yang mendorong hijrah itu. Jadi ini keberadaan malaikat sama dengan keberadaan setan, kita bisa rasakan. Maka dari sini alamul malaika, kita harus yakin, karena satu di antara rukun iman, al imanu bil malaikah. Kalau anda kufur dengan malaikat, kafir anda telah mengingkari Quran dan sunnah Nabi SAW. Wallahu alam.

yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang. Sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Saturday flashback, old hits, new vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.

0: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahraini yaltaqiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu.

0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam.
0: Miliknya

0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يطوفون بينها وبين حميم آن.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.

0: ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Bukankah nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Welcome to X Channel.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan.

0: Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Terlari-lari ya.
1: Iya Bu Sari, lucu banget. Anak saya juga, tapi kok kayaknya anak saya lebih kecil ya badannya.
0: Ah, mungkin cuma perasaan ibu aja. Tapi ibu pernah dengar istilah stunting gak?
1: Stunting? Belum pernah Bu, itu penyakit ya?
0: Bukan penyakit Bu, stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Katanya dampaknya bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga bisa memengaruhi kecerdasan anak di masa depan.
1: Wah serius, jadi saya harus gimana dong Bu?
0: Pencegahannya itu gampang kok. Kuncinya ada di 1000 hari pertama kehidupan dari anak masih di kandungan sampai usia 2 tahun. Pastikan anak kita dapat ASI eksklusif di 6 bulan pertama, lalu berikan MPASI yang bergizi lengkap.
1: Oh gitu ya, berarti saya harus lebih perhatiin lagi asupan makanannya ya. Saya kira kalau anak aktif udah cukup.
0: Betul Bu, jangan lupa juga imunisasinya harus lengkap dan jaga kebersihan lingkungan. Pokoknya kita sebagai ibu harus jadi garda terdepan untuk kesehatan anak kita.
1: Makasih banyak ya Bu Sari, saya jadi tahu sekarang. Jadi lebih tenang dan yakin kalau anak saya bisa tumbuh optimal.
0: Sama-sama Bu Ani, kita kan sama-sama berjuang untuk masa depan anak-anak kita.
2: Mari wujudkan Indonesia bebas stunting.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.

merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri. Tanah airku tidak kulupa. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.